kapan babinya okulasamaya zanu yakini kini yobakini kini yahe shamani buyu nanu onela okulasamaya zanu kapan wasoku nyanu yashimai kata chawai pakeji kati mamitaru yashimai kata chawai pakeji kati mamitaru.